Batin mara bunya bose mo bunya doya mo se mo doya al mara wa sayaro al

terkait waktu dari panel gue ini kan amat dan juga ibu bujai nyawal yang cakar buru tuh dono suku dia boleh jadi jadi tiri hutung mudah masih bisa tiri hutung tuh demi bujai bambar jadi bambar ini mana pula juga tuh mana itu ibu bujai mah kami ada pada demi hir Thank you.

Abi amatu marian har yalla dem ba job galaru ba ma tere sek yeme nyaay nu yalla bagge nanu baye ndate yalla di malik fal malik sen Bombay mi dokk souf do demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gialam jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday marjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsaaji munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sa du ben wa chul barak daw ajaratu ndate sen ma fi saya to nyani amadou marian ser garam jay mo jur kantom ser gi

Kalau batin kita pada banyak tu, maka jauh lebih tinggi dari tadi. Sebenarnya kendala ini adalah kebakaran yang jauh lebih banding.

kamu sama orang kamu. Kamu itu siapa nih pasal nasional sih? Kamu yang siapa nih?